Tidak ada eksploitasi tenaga kerja, ada eksploitasi seksual.

0: lengkap menuju
1: segera

sudah 97 dan statistik

Thank you.

Jika ada saling

Ihr habt Glück gehabt.

pas sentir un débat.

Dua puluh delapan.

visit avec

Ela é bem linda.